Opo, kondramang ung opo, sarangang grong ekarium. Mas ope tatako mabo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nosa frede. Gado na vi fesimang. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.